ma aruntawi humanakataki. Hallallaki pan akaluatana asasinani aluaskiti. Nihani cha aka aruman kasina. Hisa ina kurna kana ha kamisa kisa kunhema kis kamasisktana. Taki kunas waliski tkhaniki chwali karak hanuka ham. Kamsas tans hiwasanaka munat marka marka chilinak. Ham kunhema kisa kamasitas. Ukamasti kamachkera kinyani ham. Saranta ki punerak nyani na era kataro. Ani kamasht ani hama kis. Piura kiwa han wali nakar purisk tanampi. Yatia winakas mayata mayata takikunas yatisirakih. Akemas patcho. Ani ki hay takikunas aski kitiham. His hani ki pi aski kitih. Akemara pur asinyah. Nia yapu yapu cawina kampis nia ukalian tata hanih ukat ha hicha ha hanih ha yun tak uthabin uthah citi haniti hanukah kiti yun tam biapu cep kerakta hani yun tak uthah citi hanukah ham traktor na kampi yapu cata hanih hismai traktor acek asin tanukat ku kampi kunanaks kunakas tahuiranaksam ya pucidan tan hilana kulyakanak ukhamaki akurna kanha sarantata karakih hisa kunasai kunapan kaukisai kaukipan munat hilana kulyakanak hichak walha organizaciones sociales maimaya markachina kau akurna kan wali pinyasita unihasip hem ukatakhniyo arsubinakh uksataksataniya khanstas karaki Hutiri paksin ha, hutiri urnakan ha. Unuktasi winakan piu sarantanyanek. Haniki uhilir irpiri ha, Bolivia marka irpkharurik naira katar askin ha, marka china katak hama irpkharkite. Hanuka ha, kitina katak pisin kamastan ukanakaruk ancha puni uhukam painasht ayakarak sasinai arsupkhek. Kitina katak wali kulyakirik ukana katak gikhniyas taki kunas wali kiski. Ukat akham kitina katak pisin kamaskat ukana katak yumau kitkhanipun akchasas kikiti. Sasinawa marakachi nagak mau kit wali pinyasita arsuwa yap kharaki arsusip karakia kurnakana.